Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi, dan selanjutnya dikatakan rakda

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi ada yang masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung, ada yang mau beli donat.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut sokdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sokdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: temanya sangat ngenak lah kalau
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
3: Rita Effendi.
4: Aji Sutama.
5: Ita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.
7: Info Pro 2.
8: Teman Pro 2, Ketua MPR tekankan sensus ekonomi jadi dasar kebijakan berbasis data. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan sensus ekonomi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Ia menilai pendataan tersebut penting agar negara mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat secara akurat dan menyeluruh. Muzani menyampaikan harapan ini setelah menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik. Kedatangan ini turut didampingi Kepala BS Amalia untuk melakukan pendataan terhadap dirinya sebagai warga negara. Demikian Info Pro 2.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke Ade.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Terbaik
3: Pro 2 FM.

Pagi Tris, di suasana pagi jelang siang hari ini ya, kalau sesi yang satu sekarang udah dikit lagi waktunya udah habis, setengah jam lagi. Nanti pukul 11 bakal ada sama Justi ya. Nah, teman Prodo tuh boleh request juga ya di WA-nya Prodo 2, boleh ya. Dan siapakah yang menyapa di suasana pagi jelang siang hari ini di hari Sabtu, siapakah dirimu? Ada Noxe. Noxe ya? Atau Nox? Noxe aja deh. Maaf ya kalau salah ya. Katanya mau dikasih lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Ya, salahnya buat kakak penyiar aja, semangat terus siarannya kakak. Terima kasih banyak. Apa sih yang buat kamu suka sama lagu Sumpah Mati? Ya, oke. Boleh juga yang lain ya, kalau misalnya mau request-request di WA-nya Pro2 ya, di 0812-9971-0222. Duanya tiga kali, 222. Oke, nanti sesi kedua sama Kak Justi juga boleh request ya.

0: buat Ce, Jo Ayam Pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambuh cie.

0: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
1: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
1: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
1: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

sudah pernah mengikuti tes IQ. Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas.

0: Hamba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
2: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke si Mbah. Pasti aku cepet kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu,

Terbaik Pro 2, senang sekali bisa kembali hadir Justin menyapa teman terbaik Pro 2 di edisi siaran hari ini, santai siang hingga sore ceria hari Sabtu 29 Agustus 2026. Gak kerasa ya teman terbaik Pro 2, kita udah ada di penghujung beberapa hari, penghujung bulan Agustus aja nih. Ya teman terbaik Pro 2, saat ini kita di Pro 2 Hitlist tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang masih akan Justin hadirkan hingga nanti pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Baru saja hadir dengar kamu lagu dari Naikila, My Mind Gue. Ya, si lagu centil itu. Ya, setelah ini akan hadir dengar kamu lagu dari Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua, dan lagu dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, serta lagu dari Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas ya teman terbaik Pro 2. By the way, di seputaran Jalan Merdeka saat ini lagi mati lampu ya. Udah mendung, gerimis-gerimis, mati lampu, lengkap sudah. Waktunya kita istirahat, enggak. Ya teman terbaik Pro 2, apapun yang sedang kamu kerjakan, dimanapun kamu berada, selamat beraktivitas ya. Masih menemani kamu tentunya Justi hingga nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. By the way, selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.

berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan Tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia.

0: Aduh, sama lah sekolah.
1: Kenapa?
0: Malas aja.
1: Malas sekolah yo. Nanti setua baru menyesal.
2: Bijaklah mengisi masa muda sebelum menyesal di masa tua.

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sayang, kamu cantik hari ini.
1: Iyalah, setiap perempuan itu cantik toh.
0: Sayang, tuh nikah yuk.
1: Nikah? Bukannya saya pernah mau ya. Tapi kita masih muda. Kita dua harus persiapkan masa depan supaya tentera susah.
0: Bah, baru kapan kita dua nikah?
1: Nanti toh. Kalau tong dua selesaikan kuliah, tong dua kerja dulu, tong siap lahir batin, baru tong dua menikah supaya tong bisa hidup sejahtera dan tong anak nanti tidak susah.
2: Gunakan masa muda sebaik mungkin, karena dengan pendidikan yang cukup dan finansial yang mapan, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Pro 2 FM.

0: Ya, teman terbaik Pro 2, selamat siang. Teman terbaik, Jisi punya beberapa informasi nih, informasi kuliner. Dan ya, kalau kita bicara soal kuliner nih, Indonesia ini kayaknya juaranya kuliner ya kan. Karena setiap daerah di Indonesia ini memiliki kuliner khas daerah tersebut. Nah, teman terbaik Pro 2, yang pertama nih Justi mau share informasi kira-kira dari daerah mana aja nih makanan-makanan pilihan yang akan Justi share. Nah, yang pertama kita ke Yogyakarta, ada di mana Yogyakarta hadirkan keunikan dari gudeg. Gudeg ini apaan Justi? Ya makanan khas Yogyakarta lah teman terbaik. Gudeg sebagai hidangan khas yang tidak boleh dilewatkan. Dengan bahan utama nangka buda yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah seperti daun salam, lengkuas, dan gula merah. Gudeg memberikan cita rasa yang unik dan tidak tertandingi. Nah, selain itu ada nasi uduk nih. Nasi uduk nih dari Jakarta katanya. Nah, berikan pengalaman kuliner yang memuaskan dengan menawarkan nasi uduk yang lezat dan harum. Dengan memasak nasi menggunakan bahan-bahan seperti santan, serai, dan rempah-rempah pilihan, di mana nasi uduk akan memberikan cita rasa istimewa yang tidak terlupakan. Biasanya nasi uduk ini akan disajikan bersama lauk pauk seperti ayam goreng, tempe orek, atau telur gulung yang dipotong iris tipis-tipis dan mie. Oh, sangat nikmat teman terbaik Pro 2. Dan ada juga nih teman terbaik Pro 2, Soto Lamongan. Manokwari saat ini kan lagi mendung ya kan. Sebenarnya Justin ini bingung antara mendung dan cuaca lagi berasap dan berkabut. Nah, teman terbaik Pro 2, enaknya kita nyoto gak sih? Ya, ada Soto Lamongan dari Jawa Timur. Semangkuk kekayaan rasa dari kaldu ayam yang khas dari Lamongan disajikan dengan soun, ayam suwir, dan taburan bawang goreng menciptakan kombinasi yang sempurna dan menghangatkan hari kamu. Selain itu, teman terbaik Pro 2, nasi tumpeng nih dari Jawa teman terbaik Pro 2. Nasi berbentuk kerucut yang dihiasi dengan beragam lauk seperti ayam, telur, sayur-sayur merupakan simbol kebersamaan dan syukur dalam tradisi masyarakat Jawa. Seringkali menjadi pusat perhatian dalam setiap perayaan. Dan ada juga dari Solo nih, serabi teman terbaik Pro 2. Serabi Solo ini merupakan pancake khas dari Solo ya. Pancake manis dan bertekstur lembut, bisa dinikmati dengan gula merah cair atau hanya dengan taburan gula halus seperti, dan kamu bisa menikmati sempurnanya sarapan atau cemilan di sore hari. Dan dari mana lagi ya teman terbaik Pro 2? Ada dari Sumatera Barat, gulai ayam asik. Potongan ayam yang dimasak dalam kuah saus kuning kental khas Minangkabau dibuat dari santan dan campuran bumbu-bumbu memberikan kenikmatan mendalam pada setiap hidangan. Dan tidak lain tidak bukan ada es cendol nih. Es cendol ini minuman buat semua orang ya kayak siang-siang apalagi memang mendung sih, cuman suhu di luar ruangan itu kayak panas sekali, kayak hot banget, membakar. Bisa nih kamu dinginkan atau ademkan dengan meminum segelas cendol. Minuman khas Jawa dengan berbahan dasar cendol atau dawet dan santan serta sirup gula merah cocok dinikmati pada cuaca di siang hari tentunya. Dan selain itu, emping melinjo nih teman terbaik Pro 2. Emping biasanya emping hanya menjadi pelengkap dalam sebuah menu utama ya. Kali ini emping menjadi menu utamanya. Kenapa? Kreasi pulet melinjo atau emping melinjo juga memadukan kelezatan taco daging dan saus guacamole, tradisi kuliner Meksiko dengan keripik emping. Wah, snack tradisional Indonesia dari melinjo, kombinasi tidak biasa bukan? Iya teman terbaik Pro 2, itu dia menu makan siang yang bisa menjadi referensi buat teman terbaik yang bingung mau makan apa.
1: Sekarang orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: gajian nih. Kita mau kemana, Besti?
1: Kemana ya? Sa, kayaknya terkemana-mana deh. Lebih baik uang itu ditabung saja, Besti.
0: Ah, yang bener aja. Terasa lu kalau tong tra nongkong, Besti. Tong tra gaul loh.
1: Gaul yo. Nanti uang so habis baru kau utang lagi. Begini saja kawan, lebih baik uang itu kau simpan, baru kau investasikan saja ke aset yang lebih punya nilai jual tinggi ke depannya. Nah, seperti kau bisa bikin usaha, kau bisa beli saham atau logam mulia, atau begini kawan, kau bisa investasikan juga ke beli tanah supaya kau bisa punya rumah sendiri.
0: Ih, betul juga eh. Ih, kalau begitu saya tabung sudah saya uangnya, kau memang sahabat sekali. Baru kau traktir saya ya kawan. Begitu toh?
1: Bo, tidak begitu juga kawan konsepnya.
2: Teman Pro 2, investasi adalah pilihan yang cerdas untuk meningkatkan dan mempertahankan asetmu. Dan jadilah investor yang cerdas dalam memilih investasi. Hati-hati investasi bodong.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Judi online terus, judi online lagi. Masa kita orang pun hidup begini terus kah? Indonesia sumerdeka tapi kita orang nih masih terbelenggu.
1: Lah, emang kenapa, Maci? Biasa aja toh. Santai, Maci, santai.
0: Kenapa, kenapa? Maci, kurang susah urus anak kah, cuci piring kah, tinggal judi terus.
1: Dih, Maci. Aduh, hampir. Ini juga, kalau dapet jackpot, kita bisa makan enak, bayar uang sekolah anak.
0: Eh, terus ya. Saat mau makan uang haram itu, saat takut terlalu lama polisi datang tangkap kau, Pace.
1: Aduh, Mace, saya pergi kerja dulu ya.
2: Jangan biarkan judi online mengikat hidupmu. Stop judi online. Kejar kemerdekaan finansial. Merdeka dari judi online. Merdeka.
3: Teman terbaik kamu.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri. Produ FM.

0: Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Tapped out, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up, day after day.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat! Dengan kekuatan bulan,

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukum.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, kita di Santai Siang informasi olahraga nih, teman terbaik Pro 2. Informasi olahraga buat kamu, teman terbaik, dimanapun berada. Yang pertama nih, teman terbaik Pro 2, ganda putra, ganda campuran Dejan Ferdiansyah dan Apriani Rahayu melangkah ke semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pontianak pada Jumat 28 Agustus 2026. Dejan Apriliani menang atas kompatriotnya Bagas Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil dalam rubber match dengan skor akhir 21-16, 16, 21, 21, 13. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Ferrari menyiapkan mesin baru dan sejumlah pembaruan aerodinamika untuk menghadapi Formula One Grand Prix Italia di Monza. Pabrikan Italia itu berharap peningkatan performa tersebut dapat membantu mengejar ketertinggalan sekaligus memburu hasil kuat di hadapan pendukungnya. Ferrari memanfaatkan additional development and upgrade opportunities untuk menghadirkan pembaruan mesin pada balapan kandangnya musim ini. Langkah tersebut dilakukan setelah Ferrari dinyatakan tertinggal lebih dari 4% dari patokan ADO. Dilansir dari Motorsport, unit tenaga terbaru akan mengusung revisi ruang bakar dan turbocharger dengan perkiraan tambahan tenaga mencapai 15 daya kuda. Peningkatan itu diproyeksikan dapat memangkas separuh selisih performa Ferrari terhadap mesin Mercedes. Tim berjuluk Kuda Jingkrak itu juga diprediksi memperoleh potensi tambahan performa melalui bahan bakar yang dikembangkan Shell, di mana mesin 0677 itu telah memenuhi batas kandalan setelah menjalani pengujian berulang di bangku uji. Para insinyur Ferrari menargetkan tenaga puncak dan karakter penyaluran torsi berbeda di Monza. Perubahan tersebut diharapkan membantu distribusi energi listrik menjadi lebih optimal. Dari sisi aerodinamika, Ferrari membawa versi baru sayap belakang Macarena. Macarena yang lebih efisien. Di mana tim ini juga menyiapkan blow exhaust yang dapat disesuaikan apabila pengurangan hambatan udara diperlukan. Ferrari juga menggunakan livery khusus untuk merayakan kesuksesan Michael Schumacher bersama tim, di mana skuad tersebut menjadikan Monza sebagai momentum kebangkitan setelah gagal meraih podium dalam 2 balapan terakhir. Upaya tersebut mendapat keuntungan setelah Mercedes mengkonfirmasi penalti Kimi Antonelli untuk balapan di Monza pada Minggu 6 September 2026 mendatang. Sang pemuncak klasemen akan memulai lomba dari baris paling belakang setelah mengganti unit tenaga secara penuh. George Russell tidak dijadwalkan menerima penalti meski baku disebut sebagai salah satu kemungkinan lokasi pengganti unit tenaganya. Mercedes juga tetap berupaya mengganggu laju Ferrari dengan menempatkan salah satu pembalapnya di posisi depan. Ferrari kini menghadapi tekanan karena hanya meraih 3 kemenangan dalam 19 Grand Prix Italia terakhir di Monza. Pada 2 balapan terakhir, Ferrari juga kalah dalam perolehan poin dari McLaren. Kondisi tersebut membuat Ferrari tertinggal 87 poin dari Mercedes dalam klasemen kejuaraan dunia konstruktor F1. Karena itu, Monza menjadi kesempatan penting bagi Ferrari untuk membalas ketertinggalan dan menghidupkan kembali target gelar.

0: Entah kenapa, rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Produ FM. Teman terbaik.

Teman terbaik Pro 2 atlet lari nasional Odekta Naibaho menjadikan ajang Merdeka Run 2026 sebagai uji coba menuju Asian Games. Ajang lari 8 km tersebut juga dimanfaatkan Odekta untuk mengevaluasi kemampuannya sebelum tampil pada kompetisi internasional bergengsi tahun depan. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, kabar baik datang dari Bayern Munchen. Jamal Musiala kembali berlatih bersama rekan-rekannya pada sesi latihan di hari Kamis 27 Agustus 2026. Musiala tengah berjuang pulih setelah mengubah metode pengobatan masalah soal saraf yang dideritanya. Hal itu disampaikan oleh pelatih Vincent Kompany. Melansir dari laman Associated Press, Musiala belum bermain sejak insiden pramusim. Ia dipastikan absen menghadapi Stuttgart pada Sabtu 29 Agustus 2026 dini hari. Pihak klub sangat memahami kondisi pemain berusia 23 tahun tersebut. Mereka harus memantau perkembangannya secara intensif. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park pada Sabtu 29 Agustus 2026. Dua gol Ryan Cherki di babak kedua dan dua gol Erling Haaland memastikan 3 poin untuk Citizen. Haaland membuka skor pada menit ke-17 dengan penyelesaian apik dari umpan Antoine Semenyo. Demikian teman terbaik Pro 2 telah beberapa informasi olahraga untuk kamu.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio. Teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Lambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya. Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Saat ini Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Garage Band.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Pro2, model Sylvia Zhang memperluas pengalamannya di dunia fashion dengan tampil di sejumlah ajang runway, mulai dari Indonesia Fashion Week, Asia Fashion Show, hingga The Great South Youth International Fashion Week 2026 di Malaysia. Bagi Sylvia, kesempatan tampil di berbagai panggung tersebut menjadi pengalaman yang membanggakan, sekaligus menjadi bagian dari perjalanannya untuk terus berkembang sebagai model. Meski telah beberapa kali tampil di runway internasional, ia mengaku tetap merasakan ketegangan menjelang pertunjukan. Menurut Sylvia, rasa gugup sebelum tampil itu justru menjadi bagian menarik dari pengalaman berada di atas runway. Perasaan tersebut membuat setiap pertunjukan memiliki sensasi tersendiri dan tidak hanya terasa monoton. Teman terbaik Pro 2, film animasi Toy Story 5 akan tayang di perdana di Disney Plus pada 23 September 2026. Film terbaru dari bola populer tersebut melanjutkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie, dan para pemain lainnya. Melansir dari Variety, Toy Story 5 mengangkat konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Para pemain

menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka bersama Bonnie, pemilik mereka. Disney juga mengumumkan perilisan video musik baru untuk lagu I Knew It, I Know You. Versi piano, lagu tersebut merupakan karya original Taylor Swift dan video musiknya menampilkan sejumlah cuplikan dari Toy Story 5. Toy Story 5 sebelumnya dirilis di bioskop pada 19 Juni 2026 dan mendapat respon positif dari kritikus dan penonton. Film ini juga kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai pengisi suara Woody. Tim Allen juga kembali sebagai pengisi suara Buzz Lightyear, sementara Joan Cusack kembali sebagai pengisi suara Jessie. Dan selain itu, teman terbaik, Serim Graffiti dipastikan tidak menghadiri fan meeting di Qingdao setelah kakeknya meninggal dunia. Starship Entertainment meminta penggemar memberikan pengertian dan dukungan kepada Serim yang sedang berduka. Dan selain itu, Chaeryeong ITZY dipastikan akan melakukan debut solo dengan target perilisan pada November 2026. JYP Entertainment menyebut Chaeryeong tengah mempersiapkan album dan akan segera menjalani pengambilan gambar video musik. Dan debut ini menjadikan Chaeryeong anggota ketiga ITZY yang bersolo karir setelah Yeji dan Yuna.

0: Siapa saya minta kue tadi?
1: Iya, nih? Aku dari mana-mana kamu di Islam. Santai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya? Kau bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Kau bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman terbaik Pro 2, inilah sekilas info Pro 2. Chelsea resmi merekrut kiper tim nasional Argentina Emiliano Dibu Martinez dari Aston Villa. Kiper berusia 33 tahun itu diboyong dengan nilai transfer sekitar 7,5 juta pound sterling. Kepastian transfer Martinez disampaikan pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano melalui akun X miliknya pada Kamis 27 Agustus 2026. Martinez menandatangani kontrak hingga Juni 2028 mendatang dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Martinez meninggalkan Aston Villa setelah menjadi salah satu penjaga gawang penting klub dalam beberapa musim terakhir. Ia kini menambah kekuatan Chelsea untuk menghadapi berbagai kompetisi musim periode tahun 2026-2027. Demikian teman terbaik Pro 2 Telesik Les Info Pro 2 edisi hari ini. Sabtu 29 Agustus 2026.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat. Produ FM.

0: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Dorongan terbaik Produar, semangat, iman, dan sukacita mewarnai pelaksanaan Kirab Salib Indonesia Youth Day di Paroki Manuel Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Selasa 25 Agustus 2026. Kirab Salib tersebut dikemas dalam bentuk Karnaval Iman Merdeka dengan mengambil titik start di Ekspolda Lama dan berakhir di Gereja Katolik Immanuel Sanggeng. Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari umat, keluarga, anak-anak, orang muda Katolik, kaum muda, hingga seluruh umat paroki Immanuel Sanggeng yang turut mengambil bagian dalam perjalanan iman tersebut. Pastor Paroki Immanuel Sanggeng yang sekaligus selaku Ketua TPW Manokwari Filipus Sedik Osa mengatakan bahwa karena Karnaval Iman Merdeka menjadi kesempatan bagi umat untuk menunjukkan bahwa iman dapat diwujudkan melalui kebersamaan, sukacita, dan semangat persaudaraan. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan DJPB Papua Barat memperkuat kolaborasi dengan media massa sebagai mitra strategis dalam memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pemberian penghargaan kepada LPP RRI Manokwari dan LKBN Antara Papua Barat sebagai mitra kolaborasi. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi media dalam menyampaikan berbagai informasi terkait APBN, perekonomian, pembangunan, serta kebijakan pemerintah di Papua Barat. Kepala Kanwil DJPB Papua Barat Muhammad Abdul Qobir mengatakan media memiliki posisi penting dalam menjembatani pemerintah dan dengan masyarakat, terutama dalam memastikan informasi publik diterima dapat diterima secara luas. Menurutnya RRI Manokwari dan Antara Papua Barat selama ini turut berperan dalam menyebarluaskan informasi secara faktual dan berimbang, sekaligus menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. DJPP Papua Barat berharap kerjasama tersebut tidak berhenti pada pemberian penghargaan, tetapi harus berkembang menjadi kolaborasi yang semakin kuat dalam menghadirkan informasi publik yang edukatif, aktual, dan mudah dipahami. Selain itu, teman terbaik Pro 2 sejumlah aparatur sipil negara, ASN, Kristen, dan Katolik dari instansi vertikal di Provinsi Papua Barat mengikuti ibadah Oikumene yang berlangsung di kantor LPP Stasiun TVRI Papua Barat pada Kamis 27 Agustus 2026. Ibadah tersebut diikuti oleh ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat bersama ASN dari sejumlah instansi vertikal lainnya. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat persekutuan sekaligus memperkuat iman dan semangat pelayanan bagi abdi negara. Ibadah dipimpin oleh Pendeta Sherly Bastian yang mengangkat Perikop Injil Matius 5 ayat 13 hingga 16 tentang garam dan terang dunia. Dalam khotbahnya, Pendeta Sherly mengajak seluruh peserta untuk menjadikan iman kepada Kristus sebagai dasar dalam menjalankan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, orang percaya harus mampu memberikan dampak positif di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2 memasuki musim kemarau, jajaran Koramil 1806 5 Tomo meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan menggelar patroli sekaligus sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Danramil 1806 05 Tomo Letu Infantri Filipus Usyor bersama 4 personel Babinsa dan masyarakat di RT 5 Kampung Sebiar Rojosari Distrik Tomo Kabupaten Teluk Bintuni pada Kamis 27 Agustus 2026. Patroli dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah munculnya titik-titik api yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan di wilayah binaan. Selain menyisir area yang dianggap rawan, personel TNI juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla dan

0: dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dan Ramil Tomu, Letu Infantri Filipus juga mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan di wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran, terutama kawasan perkebunan dan hutan.
1: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD

awan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan. Produ FM.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Yeah.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: pada ngerasa nggak sih? Beberapa hari ini tuh, cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no? Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman, serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan sekali di udara tetap.

0: banyak yang bunuh diri. Karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Teman terbaik Pro2 masih dari jalurnya Pro2 ya. Teman terbaik masih di Sore Ceria. Teman terbaik Pro2 baru saja hadir di ruang dengar kamu lagu dari Peter Holly harusnya tahu. Dan sesaat lagi akan hadir di ruang dengar kamu lagu dari Hindia, Cincin dan Sabrina Carpenter, Please Please Please, serta lagu dari Wahalini, Mencintaimu.

0: telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Produe FM.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
4: please. Show me the safe candy we'll use to get you in a court of law.

0: pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan. Produ FM.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali

tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, abangku!
1: Judi online bahaya!
2: Produk FM.
3: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ya, teman Trowek Pro 2, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 18.00, tandanya Justi yang bertugas di edisi santai siang hingga sore ceria kali ini, pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Teman Trowek Pro 2, namun sebelumnya kita akan bergabung bersama program Madua Jakarta untuk mengikuti program acara Musikpreneur. Dan juga malam kamu bakal ditemani bareng Kak Susan, tentunya Kak Susan akan hadir dengan informasi-informasi menarik di cerita penutup hari kamu. Justi pamit, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di edisi siaran hari-hari berikutnya.
1: Ya, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya, bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame. Apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan bisa pensil, awal dari bisa sebuah cita-cita
1: rumah yang ingin dibangun.
0: Dengan pensil, menulis
1: ia
0: nama
1: bisa
0: yang
1: rumah
0: ingin dibangun.
1: Menggoreskan
0: menulis
1: ide-ide
0: nama yang
1: ingin dibanggakan.
0: Suatu hari nanti mengubah
1: menggoreskan
0: dunia.
1: Ide-ide yang
0: karena dari
1: suatu hari nanti
0: mengubah
1: lahir
0: dunia.
1: Sebuah tulisan.
0: Karena dari satu goresan
1: dari tulisan,
0: kecil,
1: tumbuh
0: lahir
1: pengetahuan.
0: Sebuah tulisan.
1: Dan dari pengetahuan,
0: dari tulisan,
1: terbuka jalan
0: pengetahuan.
1: Menuju masa depan.
0: Dan dari pengetahuan, terbuka
1: jalan
0: pendidikan masa depan.
1: Penting.
0: Bukan sekadar tentang membaca dan menulis
1: jadi penting,
0: tetapi tentang
1: bukan sekadar tentang membaca dan menulis
0: untuk mengembangkan apa yang ia mulai
1: dari sebuah
0: kesempatan
1: kecil
0: untuk mengembangkan
1: di
0: apa yang ia

0: Setiap anak berhak bermimpi di tangannya,
1: dan setiap mimpi
0: karena setiap anak berhak bermimpi.
1: Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat
0: sebuah
1: sederhana.
0: Pensil kecil di tangan
1: tapi dari sana hari ini
0: sebuah cita-cita sederhana
1: dituliskan,
0: tapi dari sana
1: sebuah pengetahuan
0: sebuah cita-cita
1: bisa dituliskan.
0: Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: aja sama Bro 2.
1: Dan sekarang sore ini gue masih ditemenin karena udah ditemenin sama Bro 2. Dan sekarang sore ini dari teman-teman dari karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
2: Biasa kalau gue tuh buat kesini ya, biar
3: ini
2: orang
3: ya.
2: Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
3: Iya.
2: Ini, sekarang ini band
4: belum lengkap nih.
3: Oh belum lengkap. Kurang berapa ini?
2: Emang berapa sih pemainnya?
0: Kalau buat
2: orang satu. Oh,
0: kurang futsal bisa nih.
2: Oh bisa.
1: Benar-benar.
2: Jadi gue watch.
1: Siapa dan apa nih?
2: Iya, sore ini aku bawa band.
1: Betul.
2: Bisa dikategorikan band pop ya?
4: Yes. Betul, betul.
2: Ya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha. Tata, Vivi, dan Syasha.
1: Oh ya?
0: Kebongkar.
1: Tavisha. Oh, bukan. Oh iya, iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
2: Dari ujung ke ujung.
4: Betul. Dari ujung ke ujung ya. Yeah. Alah, yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
1: Oke.
5: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
1: Oke.
2: Okay. Dicabut aja.
1: Iya. Iya.
6: Halo, saya John di gitar.
7: Saya Peto di keyboard.
8: Saya Putra di gitar.
2: Dan saya Rio.
1: Gimana?
2: Di backing vokal.
1: Di manajemen ya ini ya. Oke, oke.
0: Kita pesan baru dengan Kak Rio.
1: Oh iya, benar pemain ini pengganti ya ini ya. Oke, okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini Kakak sendirian nih, ceweknya siapa tadi?
5: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha. Oh, aku ratu yang ada di Tavisha.
1: Paling cantik sendiri.
5: Paling
1: ya.
5: Paling cantik sendiri, bener ya.
1: Benar.
5: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik. Oh, jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
2: Oh iya?
5: Iya, tapi kita punya satu misi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka. Yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
1: Oh, Indonesia sekali berbeda-beda ya. Gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Oh, iya, nasionalis banget ini ya bandnya ya.
2: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
4: Momennya belum hilang lah ya momennya.
1: Iya, bisa.
4: Tapi emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
2: saling kenal berdua.
4: Awalnya belum.
2: Luar biasa.
4: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
1: Oke. Okay.
4: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
1: Gitu. Kasihan gitu ya.
4: Kasihan. Okay, kok okay, kasihan okay. Banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, "Oh, Mas, bisa main gitar? Boleh deh, kita nongkrong bareng." Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
1: Oke.
4: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin nggak sih nama kampusnya?
1: Boleh.
4: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
1: Oh iya.
4: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
1: Waduh.
4: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh karena
2: lagi.
4: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
1: Oh,
4: begitu. Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
1: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
5: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita enggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih. Terima kasih masa lalu. Aku bukan musuhmu.
1: Asik.
5: Kamu bukan musuhku. Asik. Terus juga aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band, jadi namanya itu juga atas.
2: Ada artinya dong.
5: Ada artinya. Artinya, artinya apa?
2: Apa bukan tadi yang Tata Vivi,
1: bukan, bukan
5: Tata Vivi Sasa Cucu. Iya.
7: Hadiah kecil dari surga.
2: Oh itu artinya.
7: Oh iya? Bahasa Sanskerta.
4: Oh. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Oh. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
1: Iya. Gitu. Nitip kreatif gitu ya. Nitip. Oke.
5: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
1: Oh, ya, masuk sih. Masuk sih.
5: Masuk enggak bisa.
1: Benar.
5: Depok ya,
1: Lagi. Oke.
4: Ya, siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
1: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
4: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
1: Oke.
4: Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sini dulu gitu.
2: Nih. Oh. Gitu. Tarik lagi ya. Berarti
4: mungkin dia bakal minta royalti kali ya.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Masih kaki jangan sampai enggak.
1: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
4: Betul,
1: jadi
4: betul.
1: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget setelah rekaman lagu pertama tadi.
4: Betul.
1: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja atau gimana?
4: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
1: Oke.
4: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung. Dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
1: Oh,
4: seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara. Dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
1: Oke. Berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
4: Mas harus nonton kita manggung sih.
1: Oh benar.
4: Pasti terhipnotis sama Yurda.
1: Oke. Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
5: Apa hilang? Ada api? Ada api? Ada tisu? Satu dua tiga.
1: Oke. Wah seru banget itu Bang Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
5: Benar, Hello Kamu.
1: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal. Akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke, okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik enggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin. Oh, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacaran 8 tahun setelah aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Sebenarnya di sini tuh cuma memang putus-putus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Ya.
3: Kan curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh. Okay.
1: pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: Ikhlas ya, kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini, ikhlas. Jadi kita bikin sembuh bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horor-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati. Suwir.
2: Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang
1: gitu. Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Masa itu judulnya. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Merayu Tuhan di dalam nangis.
2: Oh iya. Gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju. Ya
2: kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah ya artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: Lo nyanyi gak kedengeran tapi.
1: Iya.
0: Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik nih, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku udah-dadain, terus dia seneng, dibikin video, diupload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Jadi fans. Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral. Dan akhirnya di TikTok, ya karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.

0: Wah, keren banget.
1: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
2: Hello Kamu.
1: Udah ceria
2: kamu.
1: Tuh.
2: Hello Kamu. Ceria juga.
1: Pokoknya
2: gitu.
1: Dari ancur-ancurnya, udah ceria.
0: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Kayak
2: gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Iya. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua

0: kan ras tertinggi, geng. Sebenarnya laki-laki kan.
1: Betul.
0: Karena banyak banget laki-laki.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
1: Kenapa daerah?
0: Dari Batak ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Bang
1: iya.
0: John Prentis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong, iya ceritain dong.
1: Kenapa nih? Bagaimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
2: Gimana merintisnya?
0: Ya dia aja gengsi udah.
3: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih ya masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
1: Oke. Okay.
4: Biar orang tahu.
3: Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret karena rasa malu, ya udah dicoret-coret aja lah.
1: Kayak gitu-gitu.
3: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
2: akhirnya cewek kabur juga kan.
3: Akhirnya ya enggak kabur, enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
1: Ujung-ujungnya sama ya.
5: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu.
1: Oh.
5: Kayak STV gitu.
1: Iya.
5: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin.
1: Okay.
5: Lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
1: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
5: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
1: Oh,
5: seperti itu karena mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya.
1: Yeah.
5: Itu nggak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
1: Betul.
5: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa enggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
1: Iya.
5: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
1: Wow.
4: Karena memang manusia tuh kalau rindu itu harus diungkapin, karena kalau enggak diungkapin bisa UGD.
0: Benar.
1: Apa tuh UGD?
4: Unit gawat darurat.
1: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, enggak ada ya. Enggak ada.
0: Gue kira tadi mau rindu itu berat.
1: Oh iya.
0: Jangan gue aja ngerasain.
1: Oke, Dilan agak
0: kayak Dilan
1: gitu ya. Oke.
0: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
1: Ya,
0: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya, lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. Orang mau berjumpa lagi.
1: Berjumpa pula.
0: Terus gue bilang berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
1: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
5: Bener, ujungnya.
1: Ya.
5: Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan 3 lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener, bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
1: Oke.
5: Seperti itu.
1: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
0: 31 Juli.
1: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul.
0: Masih panas ya.
1: Oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, ke depannya gimana nih?
0: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik. Jadi orang kaya.
1: Amin.
0: Punya apartemen.
1: Iya. Jadi doa pribadi ya, dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
0: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
4: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
0: Jangan sampai bubar juga sih.
1: Oh iya, pasti ya. Bener? Pasti ya.
5: Iya. Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
1: Oh,
5: jangan iya, sampai bubar karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
1: Oke. Okay. Apa?
0: Dominan.

0: Dan okay. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita. Karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
1: Oke, okay. Wah, keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tavisha udah main ke Produa FM Jakarta. Dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
2: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
1: Oke. Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selamat malam teman Prodo, masih di jalurnya Prodo Manokwari dan masih bareng Susan yang nemanin kamu-kamu di jaga malam kali ini. Nah, apa sih aktivitasnya kamu di malam minggu ini teman Prodo? Semoga tetap semangat ya ngejalanin aktivitasnya di malam minggu ini. Pastinya buat yang muda-muda nih, pada nongkrong di mana?

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Siang sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapat ada cewek atau cowok?
1: Ya mau cewek atau cowok gak masalah loh. Yang penting gak stunting loh sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Mau
1: kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

Isi piringku adalah panduan untuk membantu kita memahami cara memenuhi kebutuhan gizi seimbang dalam makanan sehari-hari. Tahukah kamu, dalam satu piring harus ada karbohidrat, protein, sayuran, dan buah-buahan. Dengan memilih sumber karbohidrat seperti nasi atau umbi, tambahkan protein dari ikan, daging, atau tahu, lalu banyakkan sayur dan buah. Manfaat lain yaitu membantu menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, terutama untuk anak-anak. Jadi, penting sekali untuk

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman Pro 2 Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini mengkaji pati singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pengguna pati singkong dalam pemadaman memiliki dasar ilmiah yang bisa dikembangkan lebih lanjut melalui rekayasa kimia dan formulasi. Kajiannya meliputi komposisi campuran saat hingga teknik penggunaan tepung singkong untuk memadamkan karhutla karena penggunaan tepung singkong harus menggunakan alat tertentu.

Investasi adalah perjalanan panjang yang dimulai dengan langkah kecil namun penuh makna. Setiap keputusan untuk berinvestasi bukan hanya tentang mengejar keuntungan, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik. Ketika kita menanam modal, kita bukan hanya menunggu hasil, tetapi juga menciptakan peluang yang membuka banyak pintu di masa mendatang. Berinvestasi adalah cara kita menghargai waktu dan mempersiapkan diri untuk mencapai kebebasan

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Teman terbaik kamu.

Isu si sepi, tetap setia meski tak pernah dicari. Aku bukan tokoh utama di hatimu, tapi tetap di sini, jaga rindu yang pilih.

Ya, masih di jalurnya Prodo Manokwari, Taman Prodo pemerintah ini mengapresiasi animo masyarakat pada merdekaran ya, Taman Prodo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi menyampaikan ucapan terima kasih atas animo masyarakat yang meramaikan ajang lari merdekaran. Titik start di depan Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta. Dan merdekaran ini merupakan rangkaian dari hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Animo masyarakat untuk berolahraga massal pada merdekaran sangat tinggi. Dan merdekaran ini mengusung tema Bangun Bergerak Merdeka. Diikuti 12.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari atlet profesional, komunitas lari, hingga masyarakat. Mereka ini menikmati momen berlari secara massal, bahkan ada peserta yang membawa keluarga. Merdekaran punya beberapa kategori, ada jarak 5 km, 10 km, dan 8,1 km. Merdekaran dibuka oleh Menteri Prasetyo Hadi bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ketiganya ini melakukan flag of merdekaran tepat pukul 06.00 waktu Indonesia Barat setelah berkumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Salah satu yang turut meramaikan merdekaran adalah pelatih tim nasional sepak bola Indonesia, John Hartman. Pemerintah menyulap kawasan Monas jadi Red Village atau Kampung Merdeka yang menghadirkan berbagai aktivitas bagi peserta dan juga masyarakat. Sebanyak 81 pelaku UMKM turut meramaikan kawasan tersebut yang menyediakan makanan gratis. Kemudian terdapat panggung hiburan rakyat juga Taman Prodo 2.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Teman terbaik kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2. Teman terbaik kamu.

Masih di jalurnya program Manokwari, teman produk Lost Your Ace ini membatalkan konser Beyond Your Ace di Jakarta yang semula dijadwalkan pada 30 Agustus 2006. Nah, pembatalannya dilakukan Marios Media karena pertimbangan keselamatan, keamanan, serta pembatasan pergerakan di kawasan Senayan dan DPR RI. Promotor berkomitmen melindungi hak dan kepentingan finansial serta pemegang.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Hi,

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: malam, jangan galau malam-malam. Pro2 Manokwari.
1: Pro2 FM. Teman terbaik.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: I'm selfish.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Factory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau

Teman Pro 2 masih di jalurnya Peradaban Aquari di cerita penutup hari ya, Teman Pro 2. Malam ini telah turun perlahan. Sebuah jalan kecil mulai sepi, sementara lampu-lampu rumah satu persatu dipadamkan. Di ujung jalan masih ada sebuah lampu kecil yang menyala, cahayanya tidak besar, bahkan nyaris kalah oleh gelapnya malam. Namun lampu itu tetap bertahan, menerangi beberapa langkah di depannya. Malam semakin larut, angin berembus, hujan turun sebentar, dan jalan itu jadi semakin gelap. Tapi lampu kecil itu tidak berhenti menyala. Pada akhirnya tiba, cahaya matahari perlahan memenuhi langit, dan lampu kecil itu pun padam dengan sendirinya. Tidak ada yang menyadari keberadaannya, tidak ada yang memberikan penghargaan atas cahayanya. Namun sepanjang malam, ia tidak menjalankan tugasnya, memberikan sedikit terang di tengah gelap. Kita tidak harus jadi yang paling besar untuk jadi berarti, Teman Berdua. Terkadang, kebaikan kecil yang kita lakukan dengan tulus bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang berada dalam kegelapan. Selamat malam Teman Pro 2. Semoga hari esok ini membawa kesempatan baru untuk jadi sedikit lebih baik dari

Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Halaman 22, malam semakin sunyi. Di depan sebuah rumah kecil, sepasang sepatu tua terletak. Di teras, sepatu itu sudah terlihat usang, penuh debu, dan beberapa bagian mulai terkelupas. Sepanjang hari, sepatu itu telah menemui pemiliknya berjalan jauh, melewati jalan yang panas, tanah basah, dan langkah-langkah yang terasa berat. Ketika malam tiba, sepatu itu akhirnya dilepas dan diletakkan begitu saja di depan pintu. Tidak ada yang memperhatikan betapa jauhnya perjalanan yang begitu saja di depan pintu. Tidak ada yang memperhatikan betapa jauhnya perjalanan yang telah ditempuhnya. Pagi nanti, sepatu itu mungkin akan kembali digunakan, mungkin melewati jalan yang sama atau menuju tempat yang berbeda. Begitulah kehidupan. Ada hari ketika langkah terasa ringan, tapi ada pula hari ketika setiap langkah terasa begitu berat. Namun selama kita terus berjalan, perlahan kita akan semakin dekat dengan tujuan. Jangan meremehkan langkah kecil yang kita lakukan hari ini, teman bro dua. Mungkin terasa sederhana, tetapi setiap langkah adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik. Selamat malam, teman bro dua. Istirahatlah. Besok kita lanjutkan perjalanan dengan langkah yang baru.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pak?
2: Iya, Nak.
1: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

Teman berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka jumpa kita berakhir untuk edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Kita akan jumpa lagi di besok. Kru yang bertugas di pemancar hari ini dan studio mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman terbaik Pro2 se-Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Mengantarkan siaran edisi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: semuanya pada. Selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea. Pro 2 FM.

0: Citra, musuh makin mendekat.
1: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
0: Jenderal, ini dia komandan musuh.
1: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
0: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
1: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
0: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
0: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
1: Tuh, kok dilepas?
0: Kan kita cinta perdamaian.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu apa itu hedonisme? Hedonisme berasal dari bahasa Yunani hedon, berarti kesenangan. Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan, boros, dan kepuasan tanpa batas. Hedonisme dapat menjerumuskan kita pada gaya hidup tidak sehat dan ujung-ujungnya kenikmatan yang membawa kesengsaraan. Gaya hidup boros ini sebaiknya kita hindari.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM. Semangat.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayo lah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Henjo, Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekilas info Pro 2. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk menuntut keadilan serta transparansi dalam tata kelola royalti musik. Pencipta lagu nasional harus memperoleh hak seluruh hak ekonomi karya cipta mereka secara layak. Penguatan sistem tata kelola tersebut diarahkan agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan rasa keadilan. Pencipta karya berhak menerima manfaat ekonomi langsung dari pemanfaatan pada lagu pada platform digital. Menteri Hukum Supratman Ardi Aktas mengatakan sikap tegas pemerintah mengenai pemenuhan royalti musik nasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan secara terbuka guna mengawal penegakan kepastian hukum hak cipta lagu. Supratman juga meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual segera berkoordinasi menuntaskan polemik royalti musisi tanah air. Koordinasi lintas lembaga turut melibatkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Ia meminta Lembaga Manajemen Kolektif meningkatkan transparansi data, keanggotaan, dan perindustrian dana royalti pencipta. Langkah strategis tersebut merespon masukan aksi mengenai kepastian hukum atas penerbitan lisensi penggunaan musik. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas info Pro 2 edisi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama nggak blownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Spada!
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
6: Teman.

dengar. Eh, apa kabar? Kalian ini udah pada bangun belum? Atau masih tidur? Atau baru mau tidur? Teman terbaik berdua, senang sekali ya justru bisa kembali menyapa kamu di edisi pada hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026. Teman terbaik berdua, gimana kabar kamu? Oh, BTW pagi hari ini Manokwari diguyur hujan loh. Senang sekali. Akhirnya hujan itu menghampiri kita juga. Asik. Pokoknya apapun cuacanya, setiap harinya kita patut mengucap syukur ya teman terbaik Pro 2. Kali ini justru senang sekali karena hujannya membasahi kegersangan kota ini.

Ini ya, karena beberapa waktu ini cuaca sangat terik, panas yang sangat pokoknya menyengat, membuat tubuh kita ini rasa-rasanya kayak merindukan ruh hujan. Tapi cuaca hari ini sangat menyenangkan pastinya. Kenapa? Ya, alasannya karena hari ini hujan. Justi senang sekali. Biasanya hujan itu membuat kita malas untuk mengapa-ngapain. Tidak, justi sangat senang di pagi hari ini karena hari ini hujan. Nah, selain itu mungkin teman terbaik Pro 2 selain mendengarkan musik-musik atau lagu-lagu pilihan, lagu-lagu favorit kamu, ada yang mungkin yang menyiram tanaman, mencuci piring, mungkin langsung membuat sarapan di pagi hari. Semua aktivitas masing-masing kan berbeda-beda ya. Kalau Justi pagi tadi pagi ketika bangun langsung mengucap syukur dan membereskan tempat tidur, setelah itu siap-siap untuk ke kantor. Karena cuacanya hujan, jadi tadi tuh kayak sebenarnya bukan mager sih, kayak wah akhirnya hujan nih. Dan pastinya teman terbaik Pro 2 jangan pernah lupa untuk memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri. Kenapa? Ya karena kamu berhak untuk menerima hal-hal baik. Kamu berhak untuk membahagiakan diri kamu. Kamu berhak untuk afirmasi positif itu dengan cara sederhana, dengan membangun mindset penuh semangat. Kenapa? Di pagi hari itu coba luangkan beberapa menit untuk mengucapkan atau menuliskan hal-hal positif yang penuh optimis. Ya, kalimat-kalimat seperti hari ini saya akan memberikan yang terbaik, hari ini saya pasti bisa lalui, atau hari ini saya akan melakukan hal hebat, hal ini saya bisa melakukan yang terbaik versi dirinya saya sendiri. Kalau kamu sudah melakukan hal itu, memulai hari dengan afirmasi yang baik, pasti mungkin otak kamu akan terbiasa dan fokus pada solusi dan peluang. Sikap optimis di pagi hari sangat berpengaruh loh teman terbaik Pro 2 pada proses cara kamu merespon tantangan. Semakin sering kamu melakukan afirmasi-afirmasi positif kepada diri kamu, semakin kuat pula kepercayaan diri kamu. Selain itu, dengan sering memberikan afirmasi pada diri sendiri, kamu akan dengan secara otomatis nih akan memberikan dorongan mental yang kuat. Pikiran juga akan lebih terarah, lebih baik dengan hal-hal yang baik pula. Jadi teman terbaik Pro 2 jangan pernah lupa untuk memberikan afirmasi-afirmasi positif kepada dirimu sendiri. Dan ini yang selalu Justi ingatkan ya. Oh iya, lupa gak sih? Justi lupa loh teman terbaik Pro 2. Sudahkah kamu minum segelas air putih di pagi hari? Ya dong, pastinya teman terbaik Pro 2 sudah melakukannya. Dan di pagi hari itu usahakan gadgetnya ditinggal dulu ya teman terbaik Pro 2. Minimal 30 menit lah aktivitasmu tanpa gadget. Bisa kan? Kalau kamu sudah melakukannya berarti kamu sudah hebat. Dan di pagi hari itu enaknya quality time bersama keluarga, tentunya dengan sambil menikmati apa? Sarapan yang sehat dan bergizi pastinya. Karena sarapan juga membantu kita untuk meningkatkan mood dan membuat kita lebih fokus menjalani aktivitas kita. Jangan lupa sarapan ya teman terbaik Pro 2.

0: Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ngeramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam.

SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.

Teman terbaik Pro 2, masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, berbicara soal sarapan nih, teman terbaik Pro 2. Sarapan itu memiliki manfaat kesehatan loh, meski demikian jenis makanan yang dimakan saat sarapan menentukan apakah kegiatan hari ini akan berguna, ya apakah akan berguna untuk tubuh atau tidak. Teman terbaik Pro 2, manfaat sarapan pagi sudah banyak kita ketahui bahwa sumber energi di pagi hari ya, sumber nutrisi, di mana sarapan yang kaya akan yang sehat akan memberikan asupan vitamin dan mineral seperti folat, kalsium, zat besi, vitamin B dan serat. Dapat mengendalikan nafsu makan sepanjang hari, di mana sarapan akan mencegah rasa lapar yang amat sangat, bagaimana pada saat tubuh kelaparan kita akan cenderung menginginkan makanan sehingga beresiko over eating ya. Dapat membantu menurunkan berat badan, membantu juga mengontrol gula darah, menjaga suasana hati dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, selain itu dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus. Nah, teman terbaik Pro 2, untuk waktu sarapan sih mulai dari mana? Ya, di pagi hari saat kamu bangun hingga maksimal di pukul 9:30 lah. Nah, kamu bisa memakan sarapan yang sehat pastinya, di mana seperti yang sederhana-sederhana aja ya, menu sarapan seperti mungkin sebutir dua butir telur, ayam, ikan, buah-buahan seperti alpukat, produk susu seperti keju, susu, yogurt, sayur-sayuran yang tinggi serat, sereal yang terbuat dari gandum utuh, roti gandum utuh, dan beberapa kacang panggang. Kamu bisa menghindari makanan-makanan seperti mie instan, sereal kemasan, dan jus kemasan dengan tambahan gula. Supaya kamu bisa mendapatkan zat besi, mineral, dan vitamin-vitamin yang sehat dari makanan-makanan yang sudah kamu konsumsi.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Prada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman

Teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Perkiraan BMKG Nisa mengatakan dari Pulau Sumatera, di Kota Banda Aceh cuaca berawan tebal, di Kota Medan, Jambi, dan Bengkulu diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Di Kota Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung cuaca berkabut, sedangkan di Kota Pangkal Pinang cuaca berawan. Beralih ke Pulau Jawa, di Kota Serang cuaca berawan, di Kota berawan tebal, di Kota Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta cuaca cerah berawan. Sedangkan di Kota Bandung cuaca diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan, dan Kota Surabaya cuaca berawan. Dan kita beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, teman terbaik Pro 2. Di Kota Denpasar dan Kupang diperkirakan cuaca cerah berawan, dan Kota Mataram cuaca berkabut. Sedangkan ke Pulau Kalimantan nih, teman terbaik Pro 2, di Kota Pontianak diperkirakan cuaca berawan tebal, di Kota Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda diperkirakan udara kabur. Sedangkan di Kota Tanjung Selor diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Beralih ke Pulau Sulawesi, teman terbaik Pro 2, di Kota Mamuju dan Palu diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan, di Kota Makassar cuaca berawan tebal, Kota Gorontalo dan Kendari di pergerakan cuaca berawan, dan Kota Manado cerah berawan. Beralih ke Pulau Maluku dan Papua, di Kota Ternate, Ambon, dan Kota Sorong diperkirakan cuaca berawan tebal, di Kota Manokwari dan Nabire udara kabur, di Kota Jayawijaya diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan, dan di Kota Merauke serta Jayapura diperkirakan cuaca berawan. Selain itu, teman terbaik Pro 2, BNPB mengungkap prediksi sebaran polutan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Kalimantan bergerak menuju wilayah utara akibat pergerakan angin. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan pola sebaran polutan terlihat semakin jelas. Berdasarkan prediksi BMKG, polutan tersebut diperkirakan melintasi Sarawak hingga mencapai kawasan Laut Cina Selatan. Selain Kalimantan, Berton juga menyebut terdapat sejumlah polutan yang terpantau berasal dari wilayah Sumatera. Ia juga menampakkan bahwa polutan yang terlihat di beberapa wilayah lain termasuk di Irian Jaya dan Jawa. Sementara itu, BNPB terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah titik api maupun titik panas. Upaya tersebut dilakukan baik melalui operasi darat atau udara bersama Satuan tugas terkait. Berton mengungkapkan operasi darat melibatkan berbagai unsur untuk menemukan serta memadamkan api sejak awal, meliputi BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Daop, Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, relawan, serta pihak-pihak swasta. Ketika titik api membesar, selanjutnya Satgas Udara akan dikerahkan untuk mendukung pemadaman melalui metode waterbombing. Namun pemadaman aktif juga akan tetap dilakukan tim darat untuk mengendalikan kebakaran yang ditemukan. Selain itu, teman terbaik Pro 2, PT Angkasa Pura Indonesia memberikan penghargaan program Indonesia Berkarya kepada figur publik Agnes Mo, di mana penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi sang penyanyi yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Penyerahan apresiasi edisi perdana berlangsung secara langsung di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Agnes Mo sendiri baru saja dipercaya untuk memerankan karakter penting dalam serial televisi ternama Hollywood.
Direktur Komersial in Journey Airsport Ferry Wiya Setiadi menyampaikan tujuan peluncuran program apresiasi tersebut secara resmi, di mana program ini resmi diluncurkan bertepatan dengan momentum perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ferry menilai sang artis memiliki rekam jejak prestasi yang sangat membanggakan di tingkat internasional. Kiprah internasional tersebut menjadi bukti bahwa talenta dari tanah air mampu bersaing di global.

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia? Kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Teman terbaik Pro 2, Alex Jeremejeff mengungkapkan alasannya memilih Persija sebagai tim barunya. Ia mendapat informasi dari sahabatnya Cirus Margono, di mana informasi tersebut membuatnya penasaran dengan skuad Macan Kemayoran. Ia menyaksikan seluruh pertandingan Persija musim lalu, dan di mana Cirus Margono juga sangat menyukai Persija dan Kota Jakarta. Hal tersebut membuat Alex Jeremejeff semakin tertarik bergabung dengan Macan Kemayoran. Jeremejeff menyebut keputusan bergabung dengan Persija cukup mudah. Ia menilai Persija besar, ambisius, dan menjadi pilihan sempurna baginya. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Brandon William bergabung dengan Golden State Warriors sebagai free agent. Ia dikontrak senilai $2.6 juta selama 2 tahun. Forward George Niang lebih dulu menandatangani kontrak veteran. Ia akan menerima gaji $3.9 juta selama setahun tersebut. Melansir dari laman NBA, Williams mencatat 13.0 poin, di mana 3,9 assist dan 2,9 rebound dalam 66 pertandingan. Ia 15 kali menjadi starter Dallas, dan di mana Williams juga mencetak double figure dalam 50 pertandingan. Ia menghabiskan musim pertamanya bersama Portland Trail Blazers pada periode 2021-2022 tersebut, di mana Williams juga tampil di G League selama musim 2022-2023. Ia bermain dan tampil gemilang untuk Westchester, College Park, Osceola, dan Texas Legend. Warrior musim ini musim lalu tersingkir dari babak play-in sebagai unggulan ke-10. Mereka turut menambah center Al Horford di ke squad untuk melengkapi pemain lain. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Liverpool dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain untuk merekrut Bradley Barcola pada jendela transfer musim panas ini secara resmi. Penyerang PSG tersebut disebut bernilai $166 juta, namun kedua klub belum memberikan pernyataan resmi terkait transfer tersebut. Melansir dari laman Associated Press, di mana kesepakatan itu membuat Liverpool membayar $106 juta ditambah bonus senilai $17 juta kepada PSG secara keseluruhan. Barcola yang berusia 23 tahun dijadwalkan menjalani tes medis. Setelah itu dia akan segera menandatangani kontrak bersama Liverpool.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

potensi dalam perayaan Ekaristini mengucap syukur atas rahmat dan kebaikan Tuhan di ulang tahun ke-40 Ibu Cecilia Kellen. Semoga Tuhan nanti asa menganugerahkan kesehatan yang baik dan kelancaran-kelancaran dalam kehidupannya. Yang kedua, kami mengucap syukur atas tapisan imamat yang boleh kami rayakan yang ke-30 ini bersama dengan 12 teman kami dari 15, yang 2 meninggal, yang 1 mundur. Di 12 itu pelayanannya berbeda-beda, yang jadi dosen, jadi formator, berkarya di bidang sosial ekonomi, lalu melayani kongregasi, menjadi pimpinan kongregasi, lalu melayani keuskupan, menjadi uskup, dan yang 2 saya dan satunya Romo Arjanto itu di paroki, ya, di paroki 2 saya dan Romo Arjanto. Kalau di Surabaya ada paroki Yakobus, dan beliau di situ, saya di sini. Bersyukur atas anugerah imamat, semoga semua ini menjadi berkat dari Tuhan dan dari berkat bagi umat manusia. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber dan asal segala yang baik. Bangkitkanlah dalam diri kami kasih akan Dikau dan tabahkanlah iman kami. Semoga Engkau memupuk benih-benih yang baik dalam diri kami dan memeliharanya sampai menghasilkan buah. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan, dan aku tidak mau mengucapkan firman lagi dengan demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan.

Friends. Dimuliakan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah, iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah.

Mesias. Yesus adalah Mesias. Ya, benar. Yesus adalah Mesias, tetapi Mesias yang menderita. Yesus yang kita ikuti ialah Mesias, namun menderita. Ke Yerusalem berarti menderita, wafat, dimakamkan, dan bangkit. Itulah Mesias yang kita imani dan ikuti. Saudara-saudari yang terkasih, Injil ini, bab 16 ayat 21 sampai 27, kelanjutan dari minggu lalu, bab 16 ayat 1 sampai 20. Tetapi nadanya berbeda. Yang minggu lalu, ketika Yesus tampil, yang begitu mempesona, dan kemudian Petrus mengatakan, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Lalu dipuji oleh Yesus. Kau mengetahui semuanya ini dari Bapa-Ku. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku. Tetapi minggu ini, seperti berbalik, nadanya Mesias, ya betul. Tetapi Mesias yang pergi ke Yerusalem, Mesias yang menderita. Dan inilah pewartaan penderitaan yang pertama kali, nubuatan penderitaan pertama kali. Menderita, wafat, dan bangkit. Saudara-saudariku yang terkasih, memang terasa sangat-sangat berbeda minggu lalu dengan minggu ini. Yang minggu lalu Petrus begitu dipuji di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Sekarang ini dikatakan engkau bukan lagi itu, tapi engkau adalah batu sandungan. Yang tadi ada dipuji, engkau punya pengetahuan dari Bapa-Ku. Sekarang diiblis-ibliskan, nyala iblis daripadaku, disetan-setankan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah kenyataan dalam Injil yang kita renungkan hari ini. Injil minggu ini mengajak kita semakin menyadari, punya kesadaran lebih utuh tentang siapa Yesus Mesias yang kita ikuti itu. Dan ternyata dimensi penderitaan ini memang ini harus gandeng dengan Mesias. Mesias kita tidak bisa dipisahkan dengan penderitaan atau salib. Karena kalau Mesias kita bukan yang disalib itu berarti bukan Mesias kita ya. Kalau ada Mesias lain yang tidak wafat dan tidak bangkit, bukan Mesias kita. Mesias yang kita imani, kita percayai, kita ikuti ialah Mesias yang ke Yerusalem, menderita, wafat, dan dibangkitkan. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, Petrus yang minggu lalu tampil begitu luar biasa dipuji oleh Tuhan, sekarang diiblis-ibliskan, nyahlah daripadaku iblis, engkau jadi batu sandungan. Padahal minggu lalu jadi batu penjuru, sekarang dikatakan jadi batu sandungan. Mengapa bisa demikian? Nah, saudara-saudari yang terkasih, maksud baik saja ternyata tidak cukup. Petrus itu maksudnya baik. Tuhan, engkau itu begitu hebat, begitu luar biasa, banyak orang itu mengagumi engkau. Kok tiba-tiba engkau akan ke Yerusalem dan menderita? Tidak bisa menerima kami ini. Jangan Tuhan. Kan baik maksudnya, gurunya tidak boleh menderita. Tetapi Yesus justru mengatakan, engkau jadi batu sandungan Petrus. Enyahlah daripadaku. Enyahlah daripadaku, akhirnya minggirlah, minggirlah. Jangan menghalang-halangi aku. Karena aku akan melaksanakan kehendak Bapa. Yaitu ke Yerusalem menderita dan wafat. Tapi nanti akan dibangkitkan. Jadi Mesias
yang dari Bapa. Kepercayaan Bapa ini memang harus melaksanakan kehendak Bapanya. Ketika mau melaksanakan kehendak Bapanya, dan kemudian nanti dalam Injil yang lain itu dikatakan Yesus dicobai oleh iblis, diberikan kekuasaan seluruh dunia untuk menyembah iblis. Iblis diusir, pergilah daripadaku, hanya boleh menyembah Allah saja. Nah, ketika iblis gagal mencobai Yesus atau membelokkan jalan Yesus menuju ke Mesiasannya yang sejati itu tadi, kata sekarang tampillah Petrus yang ingin menghalang-halangi. Petrus tampil ingin menghalang-halangi, katakan, enyahlah daripadaku, jangan menghalang-halangi aku. Supaya aku terus berjalan menuruti kehendak Bapa. Itu alasannya, melaksanakan dan menuruti kehendak Bapa, setia pada kehendak Bapanya. Maka Petrus diusir supaya tidak menghalang-halangi jalan. Atau terjemahan yang lain itu secara lurus itu, pergilah dari situ, pergilah ke belakangku, jangan menghalang-halangi jalanku. Nyalah itu artinya, pergilah, nyalah, pindahlah, jangan di situ. Dengan kata lain, engkau jangan merampas haknya Allah. Petrus, maksudmu baik, tapi kalau merampas haknya Allah, maka keselamatan itu tidak terjadi. Itulah maksudnya mengapa Yesus mengusir Petrus, supaya ada di belakang pengikut Yesus, mengikuti Yesus, bukan memimpin Yesus, bukan mengarah-arahkan Yesus, bukan menunjuk-nunjukkan pada Yesus, tetapi mengikut, ayo pindah belakang posisimu, jangan menghalang-halangi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka memang Petrus maksudnya baik, tapi ternyata maksud baik saja tidak cukup. Maksud baik bisa dimasuki iblis. Iblis pertama kali ingin menggagalkan rencana Allah gagal. Sekarang melalui Petrus ingin menggagalkan rencana Allah. Oh, tidak boleh Tuhan. Kalau engkau Mesias yang hidup itu tidak boleh menderita, tidak boleh disalibkan. Kami tidak bisa menerima itu. Tetapi Yesus teguh pendiriannya untuk melaksanakan kehendak Bapa. Demi melakukan kehendak Bapa, maka keinginan Petrus dan murid-murid yang lain harus disingkirkan supaya kehendak Bapa terjadi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, maka dengan demikian kemudian Yesus mengatakan pada murid-muridnya, jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Inilah syarat menjadi murid Yesus, menyangkal diri, memikul salib, lalu baru mengikuti Yesus dengan enak. Mengikuti Yesus dengan kemerdekaan batin, dengan kemerdekaan rohani, dengan rasa plong, rasa lega. Nah, saudara-saudari terkasih, apa sih artinya menyangkal diri? Apakah harus diet ini, diet itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, harus memperkeras dirinya sendiri soal makanan, minuman? Supaya nanti baru bisa memikul salib, dan setelah itu baru mengikuti Yesus. Menyangkal diri artinya, para muridku, dengan kata lain Yesus mau mengatakan, para murid, hendaklah engkau melepaskan angan-anganmu sendiri, pikiranmu sendiri, kemauanmu sendiri. Maka ikutilah kemauan Bapa di surga. Allah yang kau sebut Bapa, yang mengutus aku ke dunia menyelamatkan ini. Maka ketika engkau mampu melepaskan keinginanmu sendiri, pikiranmu, cita-citamu, kehendakmu, lalu mengutamakan kehendak Bapa, maka itulah kamu akan memanggul salib dengan ringan. Ingat, salib yang paling berat sudah kupanggul. Kamu tidak akan mampu memanggul salib itu. Kamu hanya ambil bagian dalam memanggul salib yang ringan dan pasti kuat. Nah, kalau demikian, maka menjadi murid Yesus dengan legowo, dengan ringan, dengan enak, dengan plong, dengan hati yang merdeka, bahkan nyawa pun
bisa dilepaskan. Nah, inilah maksudnya kalau kita mengikuti Mesias, tapi Mesias itu harus digandeng dengan yang menderita. Dan Mesias yang ke Yerusalem yang menderita itu nanti akan wafat. Tapi Mesias yang wafat ini nanti akan bangkit. Dan Mesias semacam itulah yang kita ikuti. Kalau Mesias bukan Mesias yang menderita, apalagi bangkit, itu bukan Mesias kita. Nah, saudara-saudari, Tuhan yang melaksanakan semuanya itu bukan kemauan keinginannya sendiri, tetapi itulah yang dikehendaki oleh Bapanya. Maka demi melaksanakan kehendak Bapanya itu, Yesus sebagai Mesias, tetapi Mesias yang menderita, wafat, dan dibangkitkan. Dan kita yang menjadi murid Yesus ada di belakang Yesus, tidak menghalang-halangi Yesus berjalan melaksanakan kehendak Bapa. Kalau kita berjalan di atas Yesus atau di depan Yesus, kita bisa diiblis-ibliskan juga. Nyala daripadaku iblis, itu tidak dikehendaki Bapakku, minggir, itu akan kulewati. Kamu pengikutku di belakang, ikuti aku. Dan inilah murid-murid sejati. Dan kemudian kalau kita menjalankan kemuritan semacam itu, kita menjadi makhluk jasmani dan rohani yang merdeka. Bahkan nyawa pun rela dilepaskan demi mengikuti Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdiri, kita ungkapkan syahadat kita. Aku percaya akan Allah

0: doa umat. Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku, harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaraan Yesus, agar kita mampu selalu ikut sertanya dalam setiap langkah hidup kita.
1: Mohon umat menjawab, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa mendampingi dan menuntun langkah para pemimpin gereja dalam bersaksi sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa yang maha bijaksana meneguhkan dan menggerakkan para pejabat pemerintahan untuk selalu berjuang melayani masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa Maha Kasih mendampingi para penderita untuk menerima ajakan Kristus dalam menyangkal diri dan memanggul salib, sehingga mereka menyadari bahwa penderitaan mereka pun menjadi bagian dari jalan untuk selalu setia kepada-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa Maha Setia membimbing kami semua dalam setiap langkah hidup kami, sehingga semakin teguh dan setia dalam mengikuti Kristus dengan menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
0: Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas ulang tahun ke-40 dari Ibu Cecilia Kellen. Semoga Engkau selalu membimbingnya, memberinya kesehatan agar dia dapat menjadi pribadi yang sungguh menghadirkan Engkau sendiri di tengah kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon.
1: Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
0: Kami juga bersyukur ya Tuhan atas ulang tahun Imamat Pastor Paroki kami, Romo Thomas Suparno CM. Semoga Engkau selalu memberinya kesehatan, sukacita, agar dalam karya pelayanannya di paroki kami, beliau sungguh dapat menghadirkan sosok gembala yang rendah hati, yang mau melayani umat dengan setia. Marilah kita mohon.
1: Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
0: Dan bagi wujud intensi-intensi kita masing-masing, marilah kita hening sejenak.

0: Marilah kita mohon
1: Tuhan, engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
0: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, engkaulah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami ini, dan perkenankanlah kami semakin dijiwai oleh Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kuduskanlah persembahan ini. Semoga karya penyelamatan yang terlaksana dalam sakramen ini digenapi dalam hidup kami berkat kuasamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.